0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, tentunya ini teman Pro 2 tidak terasa sekarang sudah menunjukkan pukul 7:30 nih, jam 7:23 pagi. Yang mana semoga pagi ini diawali dengan suasana yang menyenangkan tentunya dan tubuh yang segar untuk menjalani hari. Nah, untuk teman Pro 2 yang sudah memulai aktivitasnya, semoga semuanya berjalan lancar. Yang lagi olahraga pagi atau beres-beres rumah atau menikmati kopi atau sarapan bersama dengan keluarga, semoga pagi ini semakin berkesan tentunya. Kalau masih memilih menikmati waktu santai di rumah, gak apa-apa juga nih teman Pro 2, manfaatkan hari Minggu untuk beristirahat sejenak dan mengisi energi sebelum kembali beraktivitas di Minggu yang baru. Jadi untuk teman Pro 2 di pagi hari ini, Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang cocok banget untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
0: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
0: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
1: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
0: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
1: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Lagu nomor 2 itu tadi lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, pagi-pagi teman Pro 2 jangan galau dulu kali ya teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, Fauza mau ingetin itu teman Pro 2 hal yang penting banget nih tentunya yaitu sarapan teman Pro 2. Daripada galau-galau tapi takutnya lupa sarapan, tapi ini jangan deh, weekend ini maunya happy-happy aja, jangan galau-galau. Nah, makanya itu teman Pro 2, tentunya Fauza mau ingetin tuh teman Pro 2 jangan sampai untuk melewatkan sarapan nih teman Pro 2. Karena sarapan itu merupakan satu sumber energi pertama yang membantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Walaupun kita ini hari ini weekend, tapi tetap aja kita pasti tetap beraktivitas dong, gak tidur-tiduran aja gitu teman Pro 2. Jadi penting banget untuk sarapan. Nah, Fauza bakal berikan nih beberapa pilihan menu sarapan yang sehat dan lezat dan mudah dinikmati nih teman Pro 2. Dan tentunya hal ini dilansir dari Alo Dokter teman Pro 2, yang mana sarapan yang sehat tidak hanya membantu perut kenyang, tetapi juga membantu meningkatkan konsentrasi, menjaga stamina, dan memperbaiki suasana hati. Nah, kira-kira teman Pro 2 udah tahu gak sih mau sarapan apa hari ini? Nah, makanya nih Fauza mau berikan beberapa rekomendasi untuk teman Pro 2. Salah satunya pilihan yang cukup populer juga adalah bubur ayam, yang mana menu ini mengandung karbohidrat dan dari beras serta protein dari daging ayam yang dapat memberikan energi sekaligus membantu menjaga daya tahan tubuh. Nah, bagi yang menyukai cita rasa manis, boleh banget nih bubur kacang hijau atau bubur ketan hitam, yang mana bisa menjadi pilihan tentunya, yang mana kandungan karbohidrat kompleks dan seratnya membuat tubuh lebih berenergi serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, bisa juga nih teman Pro 2 sarapan dengan hal yang lebih mengenyangkan kayak nasi remas, nasi uduk dan sebagainya, juga bisa dipilih banget nih, yang mana lengkap dengan telur, tempe atau ayam agar kebutuhan protein tetap terpenuhi, namun konsumsilah dalam porsi yang wajar. Nah, bisa juga nih teman Pro 2 gado-gado, yang mana kaya akan sayuran, terus proteinnya ada dari tahu atau telur, serta karbohidratnya dari lontong. Meski bergizi, sebaiknya bumbu kacangnya dikonsumsi secukupnya aja nih teman Pro 2, karena mengandung kalori yang cukup tinggi.

0: karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, vitaminnya, dan mineralnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi teman Pro 2, di pagi hari ini sarapan tuh, sarapan sehat itu adalah langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan produktivitas. Nah, jadi biasakan untuk tidak melewatkan sarapan dan pilihlah menu bergizi agar tubuh tetap bugar, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sepanjang hari berjalan lebih optimal. Nah, jadi untuk teman Pro 2, tetap semangat dan jangan lupa untuk sarapan di pagi hari ini biar hari-hari kita semakin semangat dan menyenangkan apalagi di weekend hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu

lalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza dan di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2 kabarnya hari ini? Sekarang kan sudah menginjak pukul 8.03 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya Fauza masih setia nih menemani teman Pro 2 di pagi hari di Minggu nih, di Minggu weekend teman Pro 2. Sambil teman Pro 2 beraktivitas, sambil istirahat, ada yang nyantai aja sambil ngopi. Ada yang duduk-duduk atau ada yang produktif juga nih teman Pro 2. Tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk teman Pro 2 di hari ini. Oke teman Pro 2, kali ini Fauza bakal puterin nih lagu dari Niki. Walaupun hari ini kita gak sekolah, tapi Fauza pengen aja gitu puterin lagu yang judulnya High School in Jakarta. Walaupun gak sekolah, tapi gak apa-apa lah ya teman Pro 2, biar tapi suasananya cocok juga kok untuk suasana di pagi hari ini. Oke, ini dia teman Pro 2, lagu dari Niki yang berjudul High School in Jakarta. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadid Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
3: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya kali ini kita bakal masuk ke dalam program Sepeda. Selamat pagi teman Pro2 nih, teman Pro2. Yang mana nih, seperti biasa Fauza bakal memberikan informasi dengan tema yang menarik banget nih untuk teman Pro2 ketahui. Dan sebenarnya ini cocok juga sih untuk teman Pro2 yang mau jalan-jalan kemana atau sambil weekend kemana. Nanti Fauza ada spill-spill sedikit nih teman Pro2. Oke, baik teman Pro2, sambil menikmati pagi hari ini, Fauza bakal bahas terkait wawasan yang untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan juga nih teman Pro2, yang mana kali ini membahas tema terkait ekosistem pantai berpasir batu di Aceh Barat nih teman Pro2. Yang mana nih, Aceh Barat sendiri memang dikenal memiliki garis pantai yang menghadap langsung ke Samudra Hindia tentunya. Yang mana selain pantai berpasir putih, ada pula kawasan pantai yang dipenuhi dengan hamparan batu-batu alami berpadu dengan pasir. Landscape-nya ini enggak hanya indah dipandang, tetapi juga menyimpan kekayaan ekosistem yang penting banget bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Kemudian di teman Pro2, ekosistem pantai merupakan daerah peralihan antara daratan dan laut, yang mana di pantai berpasir batu kita dapat menemukan kombinasi pasir, batu-batu besar, kerikil, hingga kolam-kolam kecil yang terbentuk saat air surut. Nah, kondisi ini juga menciptakan habitat yang sangat beragam tentunya, yang mana berbagai jenis alga yang menempel di permukaan batuan, kemudian ada juga sementara kepiting, siput laut, kerang, hingga ikan-ikan kecil memanfaatkan celah-celah batu sebagai tempat berlindung dari ombak maupun predator. Keberadaan batu-batu di sepanjang pantai juga memiliki fungsi penting banget. Yang mana di teman Pro2, batu dapat membantu mengurangi kekuatan hantaman ombak sehingga mampu meminimalkan abrasi atau pengikisan garis pantai. Nah, selain itu kawasan ini juga menjadi tempat mencari makan bagi berbagai jenis burung pantai. Ekosistem pantai berpasir batu juga menjadi bagian penting dari rantai kehidupan laut juga ini teman Pro2. Yang mana jika ekosistem ini tetap terjaga, maka keseimbangan lingkungan pesisir pun akan tetap berlangsung dengan baik nih teman Pro2. Nah, jadi nih teman Pro2, keindahan pantai enggak hanya bertahan jika enggak dijaga bersama. Nah, lalu apa sih tantangan yang dihadapi ekosistem pantai di Aceh Barat? Nah, nanti Fauza bakal lanjut terkait tantangan-tantangannya. Nah, sebelum bahas tantangan, mungkin Fauza bakal spill dikit nanti juga nih teman Pro2 setelah lagu-lagu, di mana sih sebenarnya pantai berbatu di Aceh Barat, dan cocok juga pastinya untuk diajak pergi weekend kali ya bersama keluarga. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Blabu. Nanti Fauza bakal bahas terkait ekosistem pantai berpasir. Pantai berpasir ada tantangannya dan juga di mana nih di Aceh Barat. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Blabu, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terangdis Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
2: halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini, yaitu dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang mana masih dengan tema kita pada hari ini, yaitu ekosistem pantai berpasir batu di Aceh Barat nih teman Pro 2. Nah tadi kita udah mengenal keunikan-keunikan pantai berpasir batu nih. Dan kali ini Fauza bakal beritahu juga untuk teman Pro 2, karena ternyata ada banyak pantai berpasir batu, ekosistem pantai berpasir batu di Aceh Barat nih teman Pro 2. Nah kalau ingin melihat langsung seperti apa ekosistem pantai berpasir batu, Aceh Barat punya beberapa lokasi yang menarik banget. Misalnya ada pantai Lok Bubon yang terkenal dengan bebatuan karangnya, kemudian ada pantai Ujung Karang dengan ombak Samudra Hindia yang khas, kemudian ada Pantai Suaribe yang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Melabu. Kemudian yang mana saat berkunjung jangan lupa untuk menjadi wisatawan yang bijak dengan menjaga kebersihan dan tidak merusak habitat biota laut yang ada di sekitar pantai. Nah makanya nih teman Pro 2, Fauza bakal bahas tantangannya nih teman Pro 2. Yang mana nih teman Pro 2, meskipun terlihat kuat karena dipenuhi bebatuan, ekosistem pantai tetap merupakan lingkungan yang cukup rentan terhadap aktivitas manusia. Nah salah satunya adalah sering ditemuinya sampah plastik yang terbawa arus laut atau ditinggalkan oleh pengunjung. Nah, yang mana sampah yang tersangkut di sela-sela batu dapat mengganggu kehidupan biota laut, bahkan membahayakan satwa yang hidup di kawasan pesisir. Nah, selain itu, pengambilan batu secara berlebihan untuk kepentingan tertentu juga dapat mengubah struktur alami pantai tersebut, teman Pro 2. Yang mana jika keseimbangan ini terganggu, fungsi batu sebagai pelindung alami dari hempasan ombak pun akan berkurang. Kemudian aktivitas wisata yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Misalnya membuang sampah sembarangan, merusak habitat biota kecil, atau menginjak area yang menjadi tempat hidup berbagai organisme laut. Nah padahal teman Pro 2, ekosistem pantai yang sehat tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, sektor perikanan, hingga potensi wisata alam yang berkelanjutan. Nah, karena ini, teman Pro 2, menjaga kebersihan dan kelestarian pantai merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita lihat-lihat teman Pro 2, kalau teman Pro 2 sering main ke pantai-pantai yang Fauza sebutkan tadi seperti Lok Bubur, Ujung Karang, Suaribe dan lain sebagainya, kalau teman Pro 2 menemukan sampah, alangkah baiknya buanglah ke tempat sampah kutip. Karena kemarin Fauza juga baru ke pantai ujung karang di sela-sela batuannya tuh banyak banget sampah 82. Kalau kita mau ngutip mau ngambil pun udah susah kan udah masuk ke dalam bebatuan itu. Nah, jadinya penting banget nih untuk lebih sadar. Untuk diri sendiri sadar sih lebih penting teman pro 2 masing-masing. Kita enggak bisa kalau kita enggak bisa mengingatkan orang lain, paling enggak diri kita sendiri dulu untuk jangan lupa untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai gara-gara sampah malah merusak ekosistem laut. Nah, makanya ini teman pro 2 sesuai yang foto bilang tadi, menjaga kebersihan dan kelestarian pantai merupakan tanggung jawab kita bersama semuanya nih teman pro 2. Nah, lalu yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk ikut menjaga ekosistem pantai itu apa? Nah, nanti Fauza bakal bahas lebih lanjut gimana cara kita sebagai generasi muda zaman sekarang untuk lebih menjaga ekosistem pantai. Nah, setelah beberapa lagu Fauza puterin nanti, Fauza bakal bahas untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

102 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 nih, teman Pro 2, yang mana kita masih membahas tema kita terkait ekosistem pantai berpasir batu di Aceh Barat. Nah tadi Fauza udah beritahu juga untuk teman Pro 2 di mana sih sebenarnya pantai-pantai berpasir batu khususnya di Aceh Barat. Tadi ada di Ujung Karang, ada di Lobubun, ada di Suaribe dan lain sebagainya. Dan tentunya jangan lupa untuk ternyata ada bahaya-bahaya terkait kalau misalnya kita buang sampah sembarangan. Tadi Fauzi udah bahas juga nih teman Pro 2. Nah sekarang gimana sih peran kita sebagai generasi muda untuk menjaga pantai

khususnya di wilayah Aceh Barat ini. Yang mana nih teman Pro 2, setelah mengenal keunikan dan tantangan ekosistem pantai berpasir batu di Aceh Barat, sekarang saatnya kita berbicara tentang peran yang bisa dilakukan oleh kita semua. Yang mana nih teman Pro 2, menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dengan langkah-langkah yang besar. Yang mana hal-hal sederhana justru dapat memberikan dampak yang luar biasa jika dilakukan secara konsisten. Misalnya nih teman Pro 2, tidak membuang sampah sembarangan saat berkunjung ke pantai, atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih pantai yang sering diselenggarakan oleh komunitas, sekolah maupun pemerintahan daerah. Nah, generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial tentunya teman Pro 2 untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan pesisir, yang mana juga di teman Pro 2, foto-foto keindahan pantai akan menjadi lebih bermakna jika disertai dengan pesan tentang pelestarian lingkungan. Nah, sambil buat konten, sambil juga buat ajakan-ajakan untuk teman-teman lainnya untuk lebih menjaga lingkungan. Nah, selain itu, kita juga bisa menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dengan menghormati alam, tidak merusak habitat, dan menjaga kebersihan selama berada di kawasan pantai. Nah, ketika lingkungan tetap lestari, manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga dapat dinikmati oleh generasi muda yang akan datang. Nah, jadi teman Pro 2, Aceh Barat memiliki potensi alam yang luar biasa banget. Keindahan pantainya yang merupakan aset berharga yang harus dijaga bersama tentunya agar tetap menjadi kebanggaan daerah sekaligus sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Nah, begitu teman Pro 2, itulah pembahasan kita tadi terkait ekosistem pantai berpasir batu di Aceh Barat. Dan tentunya semoga obrolan pada kita semakin menumbuhkan obrolan ini tentunya semakin menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, terutama kawasan pesisir yang menjadi bagian penting dari kekayaan alam daerah kita. Mari kita mulai dari langkah-langkah sederhana, karena menjaga pantai berarti menjaga kehidupan. Nah, terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang tetap stay tune dalam program Sepada kali ini. Dan tentunya nih teman Pro 2, karena ini juga sudah di penghujung siaran nih bersama Fauza di pagi hari ini, Fauza pamit undur diri dulu nih untuk teman Pro 2, pamit undur diri dari Indra dengar teman Pro 2. Mohon maaf jika ada kesalahan, tentunya selamat melanjutkan aktivitas di weekend hari ini, tetap semangat, tetap mencintai lingkungan tentunya, dan setelah ini bakal ada Cynthia yang bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Maka dari itu Fauza izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga lagu ini bisa jadi penguat di masa-masa berdebat masa ini ya. Buat kalian yang lagi mengalami ini, aku cuma bisa bilang semua pasti akan berlalu. Kalian harus percaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi ya bareng Tia. Senang banget ya hari ini bisa nemenin teman Pro 2 di edisi siar hari Minggu 5 Juli 2026 nih teman Pro 2. Nah, gimana nih kabar teman Pro 2 di weekend hari ini? Karena ini weekend terakhir ya, besok Senin gitu. Jadi kita harus manfaatin waktu sebaik mungkin untuk ngisi waktu liburan kita nih teman Pro 2. Nanti tentunya akan siapin lagu-lagu yang menarik buat nemenin pagi teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Mobile, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Timur 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melabo Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas nih teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir darinya RRI.co.id.
2: Masih selalu tertawa.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Melabo menggelar sosialisasi penyelamatan pelayaran, layanan e-pas kecil, serta membagikan life jacket kepada nelayan di Aula Kantor Desa Suak Semase, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat pada hari Jumat 3 Juli 2026. Nah, kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 nelayan Desa Suak Semase dan diturut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Komandan Pos TNI Angkatan Laut Melabo, Kasat Polairut Polres Aceh Barat, Kapolsek Samatiga dan Ramil Samatiga, Kepala Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aceh Barat, Kecik Gampung Suak Semase, serta Panglima Laut Lo Suak Semase. Nah, Kepala Kantor KSOP Melabo, Kapten Triharnanto, SHMR, MMTR, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai pentingnya keselamatan saat melaut. Nah, penggunaan alat keselamatan di atas kapal serta pemanfaatan layanan administrasi kapal berbasis digital melalui e-pas kecil. Nah, menurutnya peningkatan kesadaran nelayan terhadap aspek keselamatan diharapkan mampu menciptakan pelayaran yang aman, tertib, serta mendukung perlindungan lingkungan maritim khususnya di wilayah perairan Aceh Barat nih teman Pro 2. Nah sementara itu Kecik Gampung Suak Semase menyampaikan apresiasi kepada KSOP Melabo atas pelaksanaan sosialisasi dan bantuan life jacket kepada masyarakat nelayan. Nah ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keselamatan para nelayan. Nah hal senada disampaikan Panglima Laut Lo Suak Semase yang mengucapkan terima kasih atas kepedulian KSOP Melabo dalam mendukung keselamatan nelayan melalui pembagian jaket pelampung nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabo, teman

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya, dan Trimunggunasih.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Roda FM. Teman terbaik kamu.
5: 90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Dan sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya dilansir dari rri.co.id. Penderita diabetes sebaiknya menghindari 10 makanan ini untuk dikonsumsi nih teman Pro 2. Dan untuk diketahui, diabetes bisa aja disebabkan karena pola makan yang tidak sehat. Nah, mengetahui pantangan makanan untuk penderita diabetes adalah hal yang penting nih teman Pro 2. Hal tersebut untuk mencegah kondisi semakin parah dan agar kadar gula dalam darah tidak naik nih teman Pro 2. Nah, diabetes adalah penyakit yang disebabkan oleh kadar gula dalam darah yang tinggi. Dimana menjaga pola makan adalah salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan bagi penderita diabetes. Nah, berikut kilascimahi.com merilis pada hari Sabtu 4 Juli 2026 beberapa makanan pantangan bagi diabetes melitus. Nah, yang pertama adalah sereal dalam kemasan. Dimana mengonsumsi sereal adalah salah satu hal yang tidak disarankan dokter jika kamu menderita diabetes. Terlepas dari gizi yang ditawarkan, bersebagian besar sereal mengandung lebih banyak karbohidrat. Nah, selain itu, sereal juga sedikit mengandung protein dan nutrisi yang membantu menjaga kadar gula darah Anda tetap stabil. Yang kedua adalah snack ringan dalam kemasan, di mana beberapa snack ringan bukanlah pilihan camilan yang baik sebab beberapa snack mengandung kalori yang tinggi. Selain itu, snack juga mengandung gula dan tepung terigu serta tinggi pengawet, teman Pro 2. Yang ketiga adalah kentang goreng, di mana kentang goreng juga merupakan salah satu makanan yang harus dihindari penderita diabetes sebab kentang goreng mengandung karbohidrat yang cukup tinggi juga nih, teman Pro 2. Nah, yang keempat adalah madu, sirup agave, dan sirup maple. Dimana bagi penderita diabetes, gula pasir adalah pantangan yang harus dihindari. Akibatnya mereka sering mengganti gula pasir dengan gula alami lainnya seperti madu, sirup agave, dan sirup maple yang dianggap lebih aman. Padahal ketiga hal tersebut adalah hal yang sama, yaitu sama-sama memiliki kandungan gula yang tinggi. Oleh karena itu, lebih baik menghindari dan mengurangi pemanis makanan daripada mengganti gula pasir dengan madu, sirup grape, atau sirup maple nih teman Pro 2. Nah, yang kelima adalah olahan buah, di mana buah segar itu memang baik banget ya buat dikonsumsi. Tapi kalau misalnya sudah diolah, beberapa hasil olahan buah tersebut sangat tidak cocok untuk dikonsumsi penderita diabetes. Contohnya, olahan yang dihindari oleh penderita diabetes adalah buah kalengan, selai rasa buah, saus buah, ataupun minuman rasa buah hingga jus buah yang tinggi gula nih teman Pro 2. Yang keenam adalah produk susu. Meskipun susu banyak mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh, bagi penderita diabetes tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi susu sebab susu banyak mengandung lemak yang dapat memicu penyakit diabetes. Oleh karena itu, kalau ingin mengonsumsi produk susu, ada baiknya memilih produk susu yang rendah lemak seperti susu skim, yogurt rendah lemak, ataupun keju rendah lemak atau krim rendah lemak nih teman pro 2. Nah yang ketujuh adalah nasi putih. Nah nasi putih adalah pantangan makanan yang paling umum ya bagi penderita diabetes. Sebab nasi putih itu mengandung glukosa yang bisa memicu gula darah naik dengan cepat nih teman pro 2. Nah yang kedelapan adalah berbagai olahan tepung. Dimana bagi penderita diabetes itu banyak olahan dari bahan tepung yang harus dihindari. Hal ini karena tepung mengandung glukosa dan karbohidrat yang tinggi. Nah yang kesembilan adalah makanan yang mengandung lemak trans ya seperti margarin, selai kacang, creamers ataupun makanan yang diawetkan. Nah, yang ke-10 adalah buah kering. Di mana buah kering ini membuat kandungan gulanya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang segar nih teman pro 2. Oke deh teman pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di pro 2 dari Mabuk, teman terbaik kamu.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Pro2 RR Melabo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia dan teman Pro2. Nah, Tia masih mau ngasih buat informasi nih ya buat teman Pro2 yang dilansir darinya CNN Indonesia. Di mana buruh pabrik penyejuk udara atau AC di China harus kerja lembur karena permintaan AC melonjak tinggi di tengah gelombang panas yang menerjang Eropa belakangan ini. Nah, salah satu produsen AC, Midea, menyatakan pabrik pendingin udara perusahaan di Sunde, Provinsi Guangdong saat ini bekerja tanpa henti untuk meningkatkan produksi model Poltra Split. Nah, unit-unit tersebut dikirim dengan cepat ke Eropa melalui kereta barang China-Eropa. Nah, mereka lalu berujar penjualan pendingin udara kami di pasar dengan penetrasi pendingin udara yang relatif rendah, termasuk Prancis, Spanyol, Jerman, dan Inggris semuanya mencatat peningkatan tahunan lebih dari 70% dalam tahun Pro2. Selain Midea, merek peralatan rumah tangga utama China seperti Gree dan TCL juga meningkatkan produksi AC, di mana jumlah permintaan AC yang meningkat terjadi saat cuaca panas ekstrim yang menerjang sejumlah negara di Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Polandia, tahun Pro2. Nah, dia juga mengatakan gelombang panas itu bisa menjadi pembunuh diam-diam dan fasilitas di Eropa termasuk sekolah hingga perkantoran tidak dibangun untuk suhu yang ekstrim di tahun Pro2. Oke, teman Pro2, sekian informasi dari Titi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RR Melabo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 dari Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah Tia masih mau ngasih informasi. Kali ini adalah informasi seputar hiburan nih teman Pro 2. Nah dilansir darinya CNN Indonesia, Nicki mengumumkan sudah sampai di Indonesia melalui unggahan di media sosial, di mana penyanyi bernama lengkap Nicole Zevanya itu akan mengisi Prambanan Jazz pada tahun 2026 malam ini pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Setibanya di Indonesia, ia mengunggah momen menyantap beberapa makanan Indonesia termasuk sate. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali ke Indonesia, terlebih lagi untuk tampil di Prambanan Jazz Festival. Nicki tampil sebagai headliner dalam pagelaran ke-12 dari salah satu festival musik terkemuka di Indonesia. Nah, dalam unggahan resmi, Nicki dijadwalkan mengguncang Rukun Stage pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan pelantun Black Burner itu sekaligus menutup helatan hari kedua dalam panggung tersebut. Nah, untuk Nicki juga berbagi panggung dengan pianis jazz kelas dunia Joey Alexander yang akan tampil pada pukul 19.35. Hari kedua Prambanan Jazz juga menampilkan perpaduan musisi lintas generasi dan genre seperti Karimanta, Margie Sagers, Kahitna, Yovie Nuno, Gigi, Leto hingga Frida Luciana. Nah, musisi jazz dan pop lainnya juga dijadwalkan mengguncang panggung hari kedua seperti Jazz Band Senen, Jordan Susanto, GMA, White Shoes and the Couple Company, Modulus, Associated, The Harmony hingga Kunto Aji nih teman Pro 2. Nah, selain Nicki, perhelatan tahunan ini juga menggandeng Michael and the Rock, The Rose, Extraordinary Heroes hingga Henry Moody sebagai penampil utama yang terbagi dalam 3 hari festival nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi hiburan dari Tia. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lombok teman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produamelabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tipinya ya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: 90,3 ya Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Nah Tia masih mau ngasih informasi seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Ini lansir darinya CNN Indonesia.
1: Aku mencintaimu tanpa syarat.
0: Taylor Swift dan Travis Kelce resmi menikah dalam upacara yang digelar tertutup di Madison Square Garden, New York City pada hari Jumat, 3 Juli 2026, malam waktu setempat. Namun setelah acara pesta digelar, salah satu undangan CEO AMC Theaters yang menayangkan film konser The Eras Tour, Adam Aaron mengisahkan bagaimana rupa pernikahan yang menjadi pusat perhatian dunia tersebut. Nah, kicauan orang ini terbilang mengejutkan karena pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce dijaga ketat agar tidak bocor ke publik, termasuk soal detail konsep, daftar tamu, hingga visualnya. Bahkan tamu tidak diperkenankan mengambil gambar dan mesti menekan kesediaan kerahasiaan atau NDA. Aaron menjelaskan bahwa diputarnya lagu-lagu romantis untuk menciptakan suasana hingga beberapa biola dan cello mengiringi pesta pernikahan. Meskipun menyebutkan seorang petugas upacara yang diyakini sebagai Adam Sandler selaku penghulu, Aaron tidak pernah menyebut namanya. Ia menulis bahwa orang tersebut sangat ramah dan hangat, lucu, dan fasih. Aaron menggambarkan janji pernikahan Swift dan Kelce panjang menghibur, personal menawan, emosional jenaka, dan menggemaskan nih tahun Pradua. Selain Aaron, sejumlah undangan juga menggambarkan pesta pernikahan tersebut, tapi dengan komentar yang cenderung umum dan normatif. Salah satunya adalah rapper Nelly yang menyebut acara itu luar biasa. Kemudian, presenter George Stephanopoulos mengatakan sulit membayangkan tempat sebesar itu bisa terasa begitu intim dan janji pernikahannya seperti yang kalian bayangkan, nyata, rentan, serius, dan konyol serta sangat penuh dengan cinta. Selain itu, sutradara video klip yang bekerja sama sejak lama dengan Swift, Joseph Kang, menegaskan semua gambar di internet yang disebut sebagai foto acara tersebut adalah palsu. Hingga hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026, Taylor Swift dan Travis Kelce belum memberikan unggahan apapun soal pernikahan mereka. Taylor Swift dan Travis pertama kali berkenalan pada musim panas tahun 2023 setelah pemain American football tersebut mengeluhkan gagal mendekati Swift pada saat musisi itu konser The Eras Tour di Kansas City. Mereka sempat menjalin hubungan rahasia selama beberapa bulan hingga kemudian secara terbuka kepada publik pada September 2023. Mereka kemudian mengumumkan pertunangan pada Agustus 2025 nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Baik, balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, Tia masih mau kasih informasi lagi ya buat teman Pro 2 yang dilansir darinya rri.co.id. Pengguna internet perlu mewaspadai dampak buruk dari sistem algoritma media sosial yang bekerja secara personal. Mekanisme teknologi tersebut dapat membatasi sudut pandang masyarakat dalam menerima informasi harian di tahun Pro 2. Nah, founder Manado Guide Key Thor yang juga pegiat media sosial menyampaikan fenomena tersebut dalam sebuah dialog edukasi publik. Nah, perempuan ini menilai bahwa banyak masyarakat belum memahami fungsi utama dari platform digital tersebut. Nah, platform digital saat ini dirancang untuk membaca kebiasaan serta ketertarikan dari para pengguna secara spesifik. Sistem kecerdasan buatan tersebut akan menyaring konten yang sesuai dengan preferensi harian masyarakat. Di mana aktivis digital itu menambahkan bahwa kiriman konten sejenis akan terus bermunculan pada halaman utama gawai, di mana pola penyebaran informasinya satu arah dapat mengurung pemikiran kritis dari pengguna internet di tahun berdua. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyaring setiap informasi di ruang cyber. Edukasi mengenai literasi digital juga harus terus ditingkatkan guna mencegah dampak buruk dari teknologi masa kini. Oke deh teman berdua, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Maboh, teman-teman.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Eh, hey, ketarik sepatu lah. Mau ngapain?
4: Mau menari.
3: Ayo, satu, dua.
4: Cemberut, ngambek.
3: Ayo, mau ngapain sih? Ah, dah ya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut menguap.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tobo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
4: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia. Sekarang waktu udah gak terasa ya, teman Pro 2 udah menunjukkan 11:55. Saat lagi kita akan mulai program Santai Siang. Nah, untuk tema kita hari ini untuk program Santai Siang itu adalah cara cerdas memulai UMKM di era persaingan ketat nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di jam 12 nanti kita akan mulai.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, kita udah balik lagi ya di yang ya seperti biasa di jam 12 siang kita udah balik ke program Santai Siang di tahun Pro 2. Nah, tema kita hari ini adalah cara cerdas memulai UMKM di era persaingan ketat nih teman Pro 2. Nah, sekarang siapa sih yang gak kepikiran punya usaha sendiri? Mulai dari jualan makanan, minum-minuman kekinian, fashion, skincare, merchandise, sampai jasa desain dan editing. Semua itu punya peluang ya buat berkembang, teman Pro 2. Tapi ada satu tantangan yang gak bisa kita hindari, yaitu adalah persaingan yang makin ketat nih teman Pro 2. Bukan media sosial, buka media sosial sebentar aja, itu langsung muncul puluhan, bahkan ratusan nih produk yang mirip-mirip. Kadang kita mikir, masih ada gak ya peluang kita buat mulai usaha? Nah, jawabannya pasti masih ada ya, karena orang gak cuma beli produk, mereka juga beli pengalaman, pelayanan, dan cerita di balik sebuah brand. Jadi sebelum kita sibuk mikirin modal yang besar atau tempat usaha yang mewah, coba deh kita tanyain dulu ke diri sendiri, produk yang mau kamu jual itu bisa nyelesain masalah apa? Atau siapa yang paling butuh produk kamu gitu? Nah, kalau misalnya kamu udah tahu jawabannya, berarti kamu udah selangkah lebih maju dibandingin orang yang asal-asalan ikutan tren atau FOMO gitu ya. Nah, di Santai Siang ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang cara cerdas kita mulai UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Saya Ali Munir, SAMMAKCA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Dagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

93 Pro 2 Radio Malam, buat teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Kita masih balik ke program Santai Siang nih. Nah, kalau tadi kita bahas soal nemuin peluang usaha, sekarang kita bahas kesalahan yang paling sering nih dilakukan pebisnis pemula. Nah, yang pertama itu adalah terlalu sibuk bandingin usaha sendiri sama bisnis orang lain. Nah, kemudian lihat kompetitor rame, pembeli itu langsung minder gitu ya. Nah, padahal yang kita lihat itu cuman hasil akhirnya ya. Kita nggak pernah tahu perjuangan mereka di awalnya gimana. Nah, kesalahan berikutnya adalah menunggu semuanya sempurna. Nah, nanti aja deh kalau modalnya cukup, nanti aja deh kalau lengkap alatnya gitu ya, nanti aja deh kalau misalnya udah bisa buat konten bagus gitu. Nah, padahal bisnis itu nggak cuman soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling konsisten. Nah, mulai dari apa yang ada dulu. Nah, kalau misalnya produknya terus diperbaiki, pelayanannya makin baik, dan pelanggan merasa puas, perlahan usaha kamu juga akan berkembang kok. Nah, kita juga perlu ingat kalau misalnya langkah kecil yang kita lakuin hari ini itu jauh lebih berarti daripada rencana besar yang nggak dimulai-mulai gitu ya teman berdua. Nah, kita akan bahas lagi di segmen-segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: cream.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lari.
2: Negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @produe_melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Semua bunga mati ya, Pro 2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, tadi kita udah selesai melaksanakan sholat fardu zuhur ya, teman Pro 2. Semoga setelah sholat tadi, semangat kita kembali full ya, dan untuk hati kembali tenang nih, teman Pro 2. Nah, kita balik lagi ya, teman Pro 2, di program Santai Siang. Nah, tadi kita masih membahas tentang tema cara cerdas memulai UMKM di era persaingan ketat nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau misalnya kita ngedenger ya kata branding, nah jangan langsung bayangin logo-logo mahal atau desain-desain yang ribet nih. Nah, branding itu adalah kesan pertama yang muncul ketika orang melihat usaha kamu. Misalnya, usaha kamu dikenal cepat merespons pelanggan gitu, cepat balesin chat gitu ya. Atau punya kemasan yang unik, atau selalu aktif nih bagi-bagiin tips yang bermanfaat di medsos. Nah, itu semua adalah bagian dari brandingnya kamu. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial itu nggak cuma tempat buat jualan ya, tapi juga punya tempat untuk membangun kepercayaan. Nah, makanya jangan lupa nih upload foto dari produk yang kamu jual, sesekali tunjukin proses pembuatannya ataupun cerita di balik usaha kamu ataupun perjalanan di saat kamu merintis bisnis ini. Nah, karena orang lebih mudah percaya kepada brand yang terasa dekat nih dan punya cerita. Nah, yang paling penting jangan mudah ikut semua tren gitu. Jadi kita harus punya ciri khas nih ya, teman Pro 2. Jadi kita harus pilih sesuai dengan karakter usaha kamu, target pasar kamu, supaya identitas brand kamu tetap kuat. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke segmen terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman ter

0: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabu. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16, Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.
3: Semua pengamat tiga, Produa dari Melabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian di Teman Produa. Nah, kita masuk ke segmen terakhirnya Teman Produa. Nggak kerasa ya, kita udah mulai masuk ke segmen terakhir di program Santai Siang hari ini. Nah, kalau misalnya ada satu hal yang wajib dimiliki pelaku UMKM, itu adalah kemauan ya untuk terus belajar. Nah, dunia bisnis itu berubah cepat banget nih Teman Produa. Hari ini orang suka belanja lewat medsos, besok bisa jadi trennya berubah lagi. Nah, makanya jangan pernah berhenti cari ilmu ataupun perbaharui ilmu kalian ya Teman Produa. Ikuti perkembangan teknologi, pelajari kebiasaan pelanggan, terus tingkatkan kualitas produk dan pelayanan. Karena bisnis yang bertahan bukan selalu yang paling besar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dan kita juga harus ingat, gak ada kesuksesan yang datang dalam semalam nih. Semuanya itu butuh proses, konsistensi, dan juga keberanian untuk mencoba lagi ketika kita ngalamin kegagalan nih Teman Produa. Kalau misalnya kamu hari ini baru mulai, itu jangan takut ya, siapa tahu usaha kecil yang kamu bangun sekarang itu bakalan jadi sesuatu yang besar di masa depan ya Teman Produa. Oke Teman Produa, kita sudahin dulu ya pembahasan kita untuk program Santai Siang kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti sebelum tutup dia akan closing, kemudian akan memberikan informasi-informasi seputar cuaca. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa RRM Labo, teman terbaik kamu.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

90,3 Pro 2 Radio Malabo, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian ya teman Pro 2. Gak kerasa ya kita udah mulai sampai di penghujung acara nih teman Pro 2. Nah terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Tia dari mulai jam 9 pagi tadi sampai sekarang udah mau jam 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang tetap setia untuk mendengarkan. Semoga obrolan kita bisa jadi penyemangat ya buat kamu yang sedang ataupun ingin mulai UMKM di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah Tia mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan selama siaran tadi. Dan Tia pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tentunya teman Pro 2 harus tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabura. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Top 20 nasional dan internasional. Nanti tetap di tepat di jam 14 waktu Indonesia Barat kita akan mulai bergabung dengan Pro 2 Jakarta dan teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabura, teman terbaik kamu. Tiap pemilu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia.

0: aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya, atau karena emang lagunya bagus, atau karena penyanyinya, aku juga gak tahu kan. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya Teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagunya pertama kali, Teh Hijau, apakah

0: sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa gak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Gak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

agak terasa di posisi 17, Tema Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa

0: kota kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: 7 minggu lalu, itu dia Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia One of My Favorite Song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8.

0: Wow, dari tiga besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

for Tulus Company dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Waxpoetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Number

peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter

0: dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

3. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman pro 2 di manapun berada. Pukul 16.09 menit termasuk waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat sore teman Pro 2 di manapun berada. Senang sekali di akhir pekan ini bersama Dava yang bertugas hingga pukul 19 nanti. Teman Pro 2 seperti biasa pukul 19 hingga pukul 20 kembali kita akan ikuti Indonesia Pro 2 Indie bersama Pro 2 Jakarta. Tadi teman Pro 2 sudah mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan juga Top 20 Mancanegara di 90,3 FM. Teman terbaik kamu waktunya di Pro 2 Sore Ceria Special Weekend bersama Dava. Teman Pro 2 kamu terus menemani ruang sore kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Baik teman Pro 2, kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah Dava susun di Pulse Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu untuk di kesempatan ini. Untuk teman Pro 2 semua di manapun berada, Dava ucapkan selamat menikmati suasana sore weekend ya di Kota Melabu, Nagan Raya dan sekitarnya. Dan mungkin teman Pro 2 banyak yang sedang melakukan aktivitas latihan ya, olahraga untuk di sore hari ini karena cuaca di luar sana juga terlihat cerah, atau jalan-jalan ya teman Pro 2, pokoknya enjoy ya teman Pro 2 bersama Pro 2 Molabo. Tetap terus stay tune, dan kali ini teman Pro 2 kita dengarkan bersama lewat lagu Tira Andini Dengar dan lagu Soulmate ya, Arsi Widianto Bidisya Jody dan Rihanna dengan Man Down, dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu untuk di kesempatan sore ini. Tetap terus stay tune bersama Pro 2 dari Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tong Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

Podcast 55 menit terpromosi waktu di studio. Teman Pro 2 masih bersama Dava tentunya di Pro 2 sore ceria spesial weekend. Dan semoga lagu-lagu yang Dava hadirkan untuk kamu dapat menghibur tentunya. Dan teman Pro 2 sesaat lagi pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk waktu Molabo dan sekitarnya. Dan selanjutnya teman Pro kita akan ikuti Indonesia Pro 2 Indie. Kembali kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta dan Seram Pro 2 Indie di relay Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat sore dapat ucapkan untuk semuanya. Terima kasih dan selamat menikmati akhir pekannya ya teman Pro 2, hari Minggu sore untuk kawasan Kota Melabu dan sekitarnya. Terpantau cuaca cerah ya, sore yang indah untuk kamu yang sibuk melakukan aktivitas olahraga sore ya, seperti bersepeda atau juga lari sore gitu teman Pro 2. Dan yang asik main badminton ya, atau juga futsal, main bola di lapangan gitu, pastinya bakal seru banget gitu ya teman Pro 2 untuk kesempatan ini ditemani dengan lagu-lagu yang terus akan dapat hadirkan untuk kamu. Dan teman Pro 2 karena juga mau sore ya, mau kumandang azan maghrib gitu ya kan, jangan sampai nanti terlewatkan gitu untuk ibadah sholat maghribnya teman Pro 2 dan sholat isya untuk di kesempatan malam ini. Terima kasih teman Pro 2 dan tetap terus stay tune di 90,3 FM. Lagu-lagu religi ya berikut ini akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya ya. Dan untuk warga Kota Melabu dapat ingatkan juga tetap selalu hati-hati dan tetap waspada khususnya di jalan raya ya, pengguna jalan raya di simpang bundaran lampu merah juga teman Pro 2 di simpang pelor ya namanya ya. Oke, nah di simpang itu kan nggak boleh salah gitu ya, kalau misalkan masuk apa ya, kalau misalkan lampu merah itu kan berhenti. Nah kalau misalkan sudah hijau kan langsung ikutin arus gitu kan, arus belok gitu kan, sesuai dengan pelor gitu kan, ikutin arusnya. Ada yang tadi itu lawan arus belok gitulah ya kan, arusnya kan maju dulu baru muter ya kan. Ini ada yang dari bawah langsung muter gitu loh teman Pro 2 ya kan. Hampir terjadi kecelakaan. Untungnya pengemudi cowok itu teman Pro 2, anak-anak muda ya, itu dianya gak kencang banget gitu karena pas muter dia sempat ngerem juga. Jadi sempat adu kambing gitu kan teman Pro 2 ya. Mungkin itu tadi karena yang ada ngelawan arus gitu ya. Mungkin hal-hal seperti ini teman Pro 2, tata tertib berlalu lintas itu penting banget, apalagi untuk anak-anak zilenial ini ya teman Pro 2. Mungkin mereka gak paham peraturan lalu lintas itu, bahkan di lampu merah pun kita gak boleh salah gitu ya kan, gak boleh salah langkah, gak boleh ngambil salah jalur gitu. Teman Pro 2 itu fatal banget gitu kalau misalkan kita motong jalur gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin ini juga penting ya untuk teman Pro 2 agar paham berlalu lintas di jalan raya dan tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas atau juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, selamat sore dan selamat menantikan waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Dava coba cek waktu azan maghrib dulu boleh ya teman Pro 2, biar kita bisa tahu kumandang azan maghrib untuk di sepatan hari ini itu jam berapa gitu ya teman Pro 2. Ini hari Minggu tanggal 5 Juli untuk kumandang azan maghrib ya teman Pro 2 untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya pada pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Berarti ada sekitar 54 menit lagi nih teman Pro 2 yang ingin menantikan waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya ya. Selamat sore, Dava ucapkan dari studio. Terima kasih sudah bersama.

0: sama Pro 2 RRI Molabo, ada Dava di sini teman Pro 2, terus setia menemani kamu hingga nanti tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat, sembari kita menanti waktu berkumandang azan maghrib. Lagu-lagu religi akan Dava hadirkan untuk menemani sore kamu. Untuk di kesempatan ini tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Selamat terbaik kamu 90,3 FM teman radio di manapun berada. Pukul 18.54 menit sudah tiba waktu berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Malabar dan sekitarnya. Dan teman produksi nanti pukul 19.00 kita akan ikuti Indonesia Pro 2 Indi bersama Pro 2 RRI Jakarta. Sekaligus Dava pamit undur diri dari intro dengar kamu, karena selanjutnya nanti ada rekan Dava yang lain akan menemani malam kamu teman Pro 2. Baik teman Pro 2, Dava ucapkan selamat berkah ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: sebagai bassman dengan prosesi yang dipimpin oleh aktor Adam Sandler.
1: Info Pro 2.
0: T-Pain memberikan penghormatan kepada mendiang Oliver Tree dengan membawakan lagu kolaborasi mereka yang belum rilis di Festival Electric Forest pada tanggal 27 Juni kemarin. Penampilan emosional bersama DJ Diesel ini menampilkan foto-foto sang musisi untuk mengenang kepergiannya akibat kecelakaan helikopter di Brasil pada tanggal 14 Juni 2026.
1: Info Pro 2.
0: Lagu resmi Piala Dunia 2026, Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy berhasil mencatatkan sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang jadi number one di Billboard Global Exclusive US. Pencapaian luar biasa ini mengungguli rekor sebelumnya dari Dreamers milik Jungkook. Sementara itu di Billboard Global 200 ada satu lagu dari Olivia Rodrigo yaitu Stupid Song yang bertahan di posisi number one untuk minggu keduanya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih hari ini bersama Fauza di malam hari ini, yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu hari apa nih teman Produa? Hari Minggu nih, 5 Juli 2026 nih teman Produa. Dan tentunya Fauza akan menemani teman Produa hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan tentunya dengan musik dan informasi menarik untuk teman Produa di malam hari ini. Dan Fauza juga mau ingetin untuk teman Produa, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat isya. Jadi untuk teman Produa sudah bisa bersiap-siap, karena sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya ibadah sholat isya. Nah, jadi untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat, azan isyanya dimulai pada pukul 20.09 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.05 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman Produa yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.12 waktu Indonesia bagian barat. Untuk teman Produa yang berada di wilayah Nagan Raya, azan isyanya dimulai pada pukul 20.08 waktu Indonesia bagian barat. Dan terakhir untuk teman Produa yang berada di wilayah Simelu, azan isyanya dimulai pada pukul 20.04 waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi untuk teman Produa yang sedang beraktivitas ataupun maupun di rumah, sudah segera harus bersiap siap biar kita melaksanakan ibadah sholat isya dengan tepat waktu tentunya teman Produa. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Produa di hari ini. Maka dari itu teman Produa, sambil menunggu-nunggu sebentar lagi kita azan isya, Fauza bakal putarin dulu nih lagu untuk menemani teman Produa di malam hari ini.

0: زينة العرش.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, tadi barusan kita melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga ibadah kita semuanya diberikan keberkahan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 pastinya di 90,3 FM sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia bagian barat nanti. Nah, tentunya di malam hari ini Fauza bakal bahas tema yang seru banget karena sebentar lagi Fauza bakal masuk yang namanya program Obeng, obrolan jreng jaga malam jaga jangan galau malam-malam. Apalagi kan ini kan weekend Minggu nih teman Pro 2. Nah, Fauza bakal bahas hal-hal yang seru banget untuk teman Pro 2 khususnya terkait flexing. Nah, nanti Fauza bakal bahas dulu nih terkait apa itu flexing, terus sekedar pamer atau butuh pengakuan atau enggak nih teman Pro 2. Tapi setelah lagu-lagu ini teman Pro 2, sekarang Fauza puterin dulu nih lagu dari Rizky Febian yang berjudul Mencinta Tanpa Arah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Dan tentunya kita bakal masuk ke dalam program Obeng nih teman Pro 2, obrolan jreng jaga malam jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Nah, kalau kita lihat nih teman Pro 2, pernah gak sih saat membuka media sosial kita melihat seseorang yang mengunggah liburan mewah lah, mobil baru lah, atau gadget terbaru, atau sekedar memperlihatkan gaya hidup yang terlihat serba sempurna. Nah, fenomena seperti ini tuh sering disebut dengan istilah flexing. Nah, makanya nih teman Bro 2, kalau belum tahu flexing, jadi flexing tuh seseorang yang memperlihatkan gitu, memperlihatkan gaya hidup mereka yang kayaknya serba sempurna gitu teman Pro 2. Nah, lalu muncul pertanyaan nih, apakah flexing itu hanya sekedar berbagi kebahagiaan atau sebenarnya ada kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan orang lain? Nah, tentunya malam ini Fauza akan membahas bersama teman Pro 2 semua terkait tema kita itu flexing, sekedar pamer atau butuh pengakuan. Nah, kira-kira teman Pro 2 gimana nih? Kira-kira teman Pro 2 yang memperlihatkan apa gaya hidupnya, kira-kira itu pamer aja atau butuh pengakuan nih teman Pro 2? Nah, sebenarnya nih teman Pro 2, kata flexing itu memang merujuk pada kebiasaan memperlihatkan pencapaian, kekayaan, barang mewah atau gaya hidup kepada publik, terutama melalui media sosial. Nah, namun tidak semua orang yang membagikan pencapaiannya bisa langsung disebut flexing nih teman Pro 2. Ada perbedaan antara berbagi momen dan juga memamerkan sesuatu demi mendapatkan validasi. Ternyata beda nih teman Pro 2. Misalnya, saya kasih contoh, seseorang mengunggah foto saat wisuda atau berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaannya atau proyeknya. Nah, itu bisa jadi butuh rasa syukur atau berbagi kebahagiaan. Kan biasa kan kita kan mau upload foto wisuda atau misalnya kayak sidang gitu, itu namanya tuh rasa syukur, berkah. Nah, sebaliknya, jika tujuan utamanya adalah membuat orang lain merasa iri, nah ini nih, misalnya ingin dianggap lebih hebat lah atau terus mencari pujian lah, nah disitulah flexing mulai kehilangan makna positifnya. Nah, kadang mungkin ada orang-orang yang sengaja posting buat pamer, kayaknya dia udah dapat, dia bisa jalan-jalan ke sini, atau dia mungkin fotonya pakai uang banyak gitu teman Pro 2. Nah, itu flexing tuh teman Pro 2, udah pamer banyak-banyak uang buat orang iri gitu, bukan buat suatu pencapaian rasa syukur gitu. Nah, yang kemudian, yang mana di era digital itu media sosial memang sering banget membuat kita tanpa sadar membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, kita hanya merasa sisi terbaik mereka yang mereka tampilkan. Kita hanya merasa melihat kayak sisi mereka tampilkan tuh yang paling baik gitu. Nah, sementara perjuangan di balik layar sering kali tidak terlihat. Nah, akibatnya teman Pro 2 muncul tekanan untuk ikut terlihat sukses lah, meskipun kenyataannya belum tentu demikian. Nah, padahal nilai seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa mahal yang dimiliki atau seberapa mewah gaya hidup yang ditampilkan, melainkan oleh karakter, kemampuan, dan kontribusinya kepada orang lain. Jadi kita lihat tuh yang positifnya, bukan gaya hidupnya yang mewah atau yang lain sebagainya. Lalu, kenapa sih seseorang perlu melakukan flexing? Oh, ternyata perlu juga nih. Apakah pengen diapresiasi atau ada faktor lain nih memengaruhinya? Nah, nanti saya bakal lanjut lagi nih terkait sebenarnya kita boleh gak sih flexing gitu. Nah, nanti kita kalau teman Pro 2 pernah melakukan, kayaknya masih bingung ini boleh apa enggak ya, atau gimana nih, masih bingung nih. Oke teman Pro 2, nanti Fauza bakal bahas lebih lanjut setelah Fauza puterin beberapa lagu ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: i.to.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ngobrol Dua semuanya, masih bersama Fauza dalam program Obeng Obrolan Jreng Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam nih. Masih dengan tema kita yaitu flexing, sekedar pamer atau butuh pengakuan nih teman Pro 2. Nah, sesuai yang Fauza bilang tadi nih teman Pro 2, bahwa flexing itu kayak memperlihatkan nih, memperlihatkan pencapaian dan berbagai banyak hal juga nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Fauza sudah terhubung nih dengan teman Pro 2 lainnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Fauza.
0: Wah, pas banget nih Kak Ina, Fauza lagi bahas obeng nih.
1: Apa?
0: Lagi bahas program obeng.
1: Oh,
0: iya. Fauza mau tanya, Kak Ina biasanya suka ini gak sih, misalnya mau nampak-nampakkan ke orang gitu, namanya flexing. Namanya apa? Kak Ina tahu flexing gak?
1: Enggak, kenapa?
0: Oh, jadi flexing itu kayak apa namanya itu, kebiasaan menampakkan kayak pencapaian, kekayaan, barang mewah gitu. Gaya hidup juga tuh menurut Kak Ina baik atau enggak?
1: Oh ya,
0: kayak nampain gitu loh Kak Ina, kayak aku sukses gitu, aku punya apa segini gitu, aku punya uang segini gitu, aku jalan-jalan gitu. Itu perlu gak sih menurut Kak Ina?
1: Iya, perlu.
0: Oh, perlu. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Buat orang-orang tahu aja, pengen berbagi aja berarti ya?
1: Iya.
0: Berbagi aja. Kak Ina sehat? Kok kecil kali suaranya?
1: Hah?
0: Kok kecil kali suaranya, kayak lemas kali?
1: Apa? Lemas kali?
0: Iya.
1: Iya, emang kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Udah makan malam ini?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Ya, gak selera makan.
0: Ya Allah. Paling gak makan dikit. Dan mudah-mudahan Kak Ina cepat sembuh, cepat diberikan kesehatan ya. Amin.
1: Iya.
0: Amin.
1: Aku tak lama ya.
0: Iya, betul.
1: Dan buka ruang lindu.
0: Nanti boleh tanya. Masa
1: sekarang.
0: Nanti ini Kak Dharma kayaknya
1: sekarang programnya udah
0: jalan. Kayaknya sebentar lagi bakal dibuka. Nanti Fauza tanyain deh ke Kak Dharma. Kak Ina ada mau disampaikan lagi enggak terkait masalah flexing? Iya, boleh, nanti boleh juga.
1: Ya. Ini Fauza pilih aja ya.
0: Oke, Kak Ina.
1: Salam buat semua aja ya.
0: Oke.
1: Fauza, selamat malam, sehat selalu. Bulan sehat ya.
0: Oke, makasih Kak Ina. Kak Ina juga ya, sehat selalu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fauza.
0: Halo, Kak Ina, gimana kabarnya?
2: Sehat. Ini sekarang HP-nya tak kenapa?
0: Kenapa HP-nya?
2: HP-nya apa? Aduh, dia tak kenapa itu. Kayaknya dia minta beli lain.
0: Minta beli lain berarti ya? Tapi ini udah bagus. Jaringan nih kayaknya nih. Halo, kayaknya jaringan Kak Ina putus-putus nih. Halo. Halo Kak Ina. Suaranya putus-putus. Halo. Oke, baik teman Pro 2, ini kayaknya Kak Ina sinyalnya lagi kurang bagus nih teman Pro 2. Kayaknya nanti kita bisa, nanti Kak Ina kalau misalnya jaringan sudah bagus boleh telepon lagi, karena nanti kita bakal curhat-curhat lagi. Ini kayaknya jaringannya sedikit kurang bagus. Nah, mungkin untuk menunggu Fauza menunggu teman Pro 2 untuk menelpon lagi, Fauza bakal bacain sedikit dulu nih ya tentang program obeng kita, yaitu penting gak sih flexing itu teman pro 2? Nah makanya nih teman pro 2, kan di segmen sebelumnya kita udah membahas apa itu flexing dan bagaimana media sosial ikut membentuk fenomena ini. Nah sekarang itu kita akan melihatnya dari sisi yang lebih dalam tentunya. Yang mana nih teman pro 2, pada dasarnya setiap orang ingin dihargai dan diakui pastinya. Itu adalah hal yang wajar banget. Namun ada yang perlu diperhatikan adalah dari mana kita mencari rasa dihargai tersebut. Nah, jika kebahagiaan kita hanya menguntungkan pada jumlah like aja, kayaknya maka itu mudah, kita juga merasa kecewa kalau misalnya tidak menerima respon yang baik. Kita angkat dulu nih sambil cerita tentang Obeng. Halo, assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam, ini udah tersambung lagi.
0: Oke, ini sudah tersambung. Kak, pas banget nih. Tadi Fauza lagi bahas-bahas ini program Obeng itu flexing. Karena tahu flexing nggak?
2: Tahu, memamerkan kememohan kan?
0: Iya, betul. Menurut Kak Erna itu perlu atau enggak?
2: Menurut Erna ya, itu nggak usah dipamerin lah. Mau kita kaya mendadak, mau kita kaya miliuner, nggak usah dipamerin.
0: Okay.
2: Biasa aja sih menurut aku ya, nggak usah dinampak-nampakin kayak gitu.
0: Okay, berarti karena lebih kayak jangan lah ya, flexing-flexing kayak
2: kita,
0: gitu ya.
2: Misalnya kita ada sedikit kelebihan, misalnya kita ada buat rumah yang bagus, nggak usah dipamerin, biasa aja.
0: Biasa aja lah gitu. Mungkin cara biasa aja menurut Kak Erna kayak mana?
2: Misalnya kita ada rezeki, misalnya kita buat rumah atau rehat rumah, kok udah bagus tuh, ditanya orang gitu, bagus sekali rumahnya, kita bilang alhamdulillah. Nggak usah kita bilang ini rumah aku bagus loh, rumah yang kalian tuh jelek, nggak usah bilang-bilang jelek-jelek kan.
0: Iya,
2: tapi menurut aku sih biasa aja, nggak usah dinampak-nampakkan kita banyak duit, nggak usah dinampak-nampakkan kita banyak harta, nggak usah dinampak-nampakkan kita banyak rumah bagus, segala macam, nggak usah, biasa aja gitu. Kita jadi orang yang terbuka aja, rendah hati, nggak usah pamerin kekayaan, nggak usah pamerin kita banyak duit, nggak usah.
0: Betul, mungkin
2: biasa aja. Itu kalau kita pamerin banyak duit, nampak kali kita norak kali, itu kita pamerin banyak misalnya banyak uang, rumah bagus, nampak kali kita kayak kolot kali gitu, kayak nggak pernah rasa gitu, itu maksud aku kan. Tapi kalau kita misalnya kita ada kelebihan, oh kita buat rumah, biasa aja, nggak usah dibangga-banggain lah. Harta ini kan cuma sebentar deh, nanti kalau kita meninggal yang kita bawa itu amalan sama kain kafan.
0: Betul, betul sekali, betul. Kalau itu
2: kan ya, kita pamerin, misalnya kita ada rezeki buat rumah atau kureha rumah, nggak usah kita pamerin sama orang, lihat rumahku bagus kan, rumah kamu jelek, nggak usah bilang-bilang kayak gitu. Itu menurut aku sih nggak usah dipamerin, biasa aja.
0: Betul, wah keren nih, karena memang gak baik sih, nanti Fauza bahas-bahas juga sih kalau terlalu
2: ya, yang kaya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita manusia mana ada yang kaya kan? Maksudnya ada yang kaya, cuman gak usah dipamerin, biasa aja. Jadi orang yang rendah hati lah, jadi orang yang rendah hati aja, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang tidak sombong. Misalnya dia udah kaya, gak usah sombong-sombong gitu. Itu harta itu coba titipan Allah kan?
0: Betul.
2: Itu cuma titipan Allah. Dikasih kita kelebihan rezeki, maksudnya bisa buat rumah, bisa rehat rumah. Yang dulu kita hidup susah, sekarang kita udah hidup enak, banyak duit. Itu titipan Allah semata. Itu nanti kalau kita meninggal, yang kita bawa itu amalan, amalan yang baik. Habis itu kita diselimuti sama kain kafan doang kan? Itu harta tinggal semua. Yang dicari itu amalan yang baik.
0: Betul, betul.
2: Itu menurut aku kan.
0: Betul, betul sekali, karena apalagi seorang muslim kan harusnya lebih rendah hati, lebih
2: bersyukur. Iya, maksudnya kita pamerin. Kalau perlu, kalau ada rezeki kita kasih sedekah aja sama anak-anak yatim atau apa, enggak usah dipamerin gitu kan. Harta itu cuma sesaat.
0: Betul sekali. Oke, Kak Erna, keren kali nih
2: Pokoknya kunci definisinya adalah menurut Erna nggak suka memamerkan misalnya, aku banyak duit, aku udah hebat, aku udah jadi manajer, udah jadi orang hebat, nggak usah pamer-pamerin, biasa aja jadi orang yang rendah hati, itu aja maksud Erna.
0: Oke, Kak Erna, keren banget.
2: Jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang tidak sombong, baik sama orang, nggak boleh sombong, yang jadi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita jadi orang rendah hati, orang sayang sama kita. Kalau kita ngomong sama orang, nggak boleh sombong, ada orang nggak boleh sombong, kayak gitu. Jadi orang yang tidak boleh sombong lah maksud Erna gitu. Jadi orang yang rendah hati gitu. Biar disayang orang kan.
0: Iya.
2: Jadi orang yang wibawa, yang baik gitu.
0: Benar, itu yang melakukan yang positif, syukuri dan rendah hati ya.
2: Enggak perlu deh dipamerin harta, itu pun enggak perlu. Enggak usah kita pamerin.
0: Iya, betul. Oke, Kak.
2: Jadilah yang lebih baik dari diri kita, jadilah yang lebih baik. Mungkin dulu kita jahat, dulu kita sombong. Sekarang jadilah diri kita yang baik gitu.
0: Betul.
2: Menjadi lebih baiklah kita sama orang kan?
0: Betul. Jadi pribadi yang lebih baik ya, karena ya.
2: Ya.
0: Oke, ini makasih banyak.
2: Itu menurut Erna ya, tapi iya. Teman-teman Pro 2 Erna nggak tahu. Masih punya jalan cerita sendiri ya. Itu menurut Erna. Menurut Erna, kalau kita kaya banyak duit, nggak usah kita pamerin lah, nggak ada gunanya.
0: Oke, Kak Erna, makasih banyak sama pendapatnya kan. Setiap orang kan berbeda pendapat. Mungkin pendapat
2: memang nggak bagus loh di pamer-pamer harta.
0: Iya.
2: Kan? Jadilah orang yang rendah hati dan tidak sombong, itu aja prinsip Erna. Jadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Misalnya kalau kita jadi seorang manajer, jadilah manajer yang rendah hati, yang terbuka, yang bijaksana, nggak boleh sombong, itu aja.
0: Oke, Kak Erna. Nanti boleh tanya-tanya juga lah pendapat sama orang lain. Kira-kira sama nggak sih sama Kak Erna gitu?
2: Itu menurut Erna ya. Kalau
0: iya.
2: Teman-teman nggak tahu.
0: Iya, makanya nih teman-teman kalau mau bergabung nanti setelah Kak Erna kita bahas-bahas juga, karena Fauza
2: ada ambil sisi baiknya aja ya, hikmahnya kayak mana. Pokoknya kakak bilang jadilah orang yang rendah hati dan nggak boleh sombong.
0: Oke, Kak Erna. Nanti Fauza tanya-tanya juga nih untuk teman Pro 2 lainnya, kira-kira gimana
2: ya,
0: nih
2: lagunya kan?
0: Boleh.
2: Terserah apa ya? Terserah Dek Rozah aja lah apa. Suka hati lah.
0: Suka hati.
2: Terserah aja Afgan ya, suka hati.
0: Oh, Afgan. Oke, boleh. Nanti setelah bahas masalah obeng, nanti insyaallah Fauza puterin ya lagu requestan dari Kak Erna.
2: Iya, sama-sama.
0: Oke, makasih banyak Kak Erna. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, tadi kita udah melihat nih pandangan Kak Erna terkait flexing. Nah, memang kata Kak Erna tadi, sebagai manusia baiknya itu memang lebih rendah diri, bersyukur gitu, daripada memamerkan. Kita lebih baik untuk tawakal, rendah diri dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita punya hal-hal yang lebih, baiknya disedekahkan. Nah, nanti teman Pro 2 Fauza pengen tahu juga nih, kira-kira menurut pendapat teman Pro 2 flexing itu dibutuhkan apa enggak sih teman Pro 2? Kira-kira ada pro kontranya enggak sih gitu. Nah, Fauza pengen tahu juga nih pendapat teman Pro 2. Nah, kalau teman Pro 2 mau ngomong-ngomong terkait program obeng kita, boleh banget langsung ke 08116877903. Nah, mungkin Fauza mau nambahin dikit nih teman Pro 2 ya. Memang nih teman Pro 2, sesuai yang kalau yang Fauza lihat nih teman Pro 2, memang hal tersebut itu tergantung niat kita nih teman Pro 2. Niat kita tuh mau apa? Kita menampakkan itu mau apa? Mau pamer atau mau lebih memotivasi gitu. Kita lihat kalau misalnya kita niatnya memang positif, insyaallah pasti memiliki hal positif. Tapi kalau kita niatnya negatif, buat memamerkan, buat orang iri, itu justru sangat gak baik nih teman Pro 2. Karena nih teman Pro 2, kalau kita lihat setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi kita pun kalau misalnya ngelihat orang flexing, jadi gak perlu merasa tertinggal hanya karena orang itu memperlihatkan hal-hal yang tampak sempurna aja gitu teman pro 2. Dan ingat juga nih teman pro 2, kalau misalnya di media sosial contohnya, itu tuh hanya potongan-potongan kecil aja dari kehidupan seseorang, bukan gambaran utuh tentang apa yang mereka alami. Intinya nih teman pro 2, kalau misalnya kita lihat orang yang flexing, enggak usah merasa iri nih teman pro 2, karena setiap orang itu berbeda-beda. Daripada sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, akan lebih baik jika kita fokus untuk meningkatkan kemampuan, menjaga kesehatan mental, dan menghargai setiap proses yang sedang dijalani. Karena pada akhirnya pencapaian yang paling membanggakan itu bukanlah yang paling banyak dipamerkan, tetapi yang benar-benar membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi untuk teman pro 2, flexing itu sebenarnya enggak terlalu, mungkin ada hal-hal yang bisa dipamerkan, tapi dipamerkannya dalam bentuk apa? Seperti motivasi atau inspirasi, atau misalnya kita cari untuk share pembelajaran kita, misalnya kita beli rumah, misalnya gitu kan. Nah, kita bukan bahas terkait kita punya rumah mewah dan sebagainya. Mungkin kasih tips-tips bisa tahu cara membeli rumah yang pas dengan budget segini gitu. Jadi lebih ke edukasi nih teman pro 2, bukan malah memberikan hal-hal yang pamer gitu untuk membuat orang iri. Nah, kalau misalnya kita lihat orang yang flexing, nah gimana cara kita menghadapinya? Ya, enggak usah diambil pusing, masing-masing orang itu beda. Kita enggak perlu sibuk membandingkan dengan orang lain tersebut. Kita fokus aja meningkatkan kemampuan, menjaga kesehatan mental, serta menghargai setiap proses yang kita jalani aja. Oke, baik teman pro 2, nanti Fauza bakal bahas lagi terkait ini. Boleh kalau untuk teman pro 2 yang mau sharing terkait tema kita pada hari ini, boleh. Dan nanti juga Fauza bakal bagikan juga, bukan bagikan nih, untuk teman pro 2 yang mau bergabung untuk cerita penutup hari ini, boleh juga. Mungkin Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Okai yang berjudul Penaman Malam Sepi. Nanti Fauza bakal puterin juga nih lagu requestan untuk teman pro 2, tadi ada Kak Erna dan juga ada Kak Ina. Jadi tetap stay tune terus di pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

besar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2, sebelum Fauza kembali membuka telepon untuk teman Pro 2 atau ngobrol-ngobrol bareng Fauza juga, Fauza bakal mau puterin dulu nih teman Pro 2, karena kan biasanya hari Minggu jam-jam segini tuh ada yang namanya Sandiwara Radio nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol berlanjut, Fauza bakal puterin dulu nih Sandiwara Radio yang berjudul Langkah Tak Terbatas, yang mana sebuah cerita yang menghadirkan pesan-pesan inspiratif tentang semangat, perjuangan, dan keberanian untuk terus melangkah menghadapi setiap tantangan dan kehidupan nih teman Pro 2. Nah, jadi untuk teman Pro 2 semuanya, siapkan waktu sejenak, mari kita sama-sama mendengarkan Sandiwara Radio yang berjudul Langkah yang tak terbatas.
2: Tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
3: Kenapa sesusah ini? Dulu aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Aduh, sekarang satu langkah aja kayak mimpi buruk.
4: Kamu jatuh lagi.
3: Iya, lucu ya. Dulu aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang jalan aja kayak bayi baru belajar.
4: Kamu masih orang yang sama, Kak?
3: Gak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
4: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
3: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
5: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
3: Aku lagi usaha.
5: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
6: Dim, semua orang punya star yang beda.
5: Iya, tapi finishnya tetap sama.
7: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
4: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
3: Coach, saya takut.
8: Takut apa?
3: Takut gagal lagi.
8: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
2: Malam hari saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.
3: Kenapa aku masih takut? Padahal aku udah sejauh ini.
6: Dari tadi diem aja, kepikiran ya.
3: Kalau nanti aku kalah, aku takut semua usaha ini sia-sia.
6: Kamu tahu gak kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan?
3: Kenapa?
6: Karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
9: Raka, belum tidur?
3: Belum, Bu.
9: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
3: Tapi kalau aku gagal lagi?
9: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
3: Cukup! Aku capek! Capek jatuh terus, capek ngerasa gak cukup.
9: Raka,
3: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut?
5: Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
6: Dim, cukup.
4: Kamu pikir kamu salah satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
7: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
4: Kita semua punya alasan kok buat berhenti, tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
2: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
3: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
6: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
10: Selamat datang di kompetisi hari ini.
7: Aku takut kali.
4: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
5: Kali ini gak ada alasan.
3: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
2: Dan mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
6: Nara, jangan berhenti.
4: Raka, fokus.
2: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
10: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
7: Aku gak terakhir.
6: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
3: Aku hampir nyerah.
4: Tapi kamu gak jadi kan?
3: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
2: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah, meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Melabu dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Oke, halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, tadi barusan pasti teman Pro 2 mendengarkan mini drama yang berjudul Langkah Tak Terbatas, yang mana ceritanya yang menghadirkan inspiratif tentang semangat berjuang dan keberanian untuk melangkah dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan nih teman Pro 2. Dan tentunya ini teman Pro 2, maka dari itu Fauza juga mau buka telepon nih untuk teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau sharing, yang mau cerita-cerita tentang hari ini gimana, teman Pro 2 boleh banget langsung hubungi Fauza ke 0811-687-7903. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget nih di minggu malam ini, sambilan tiduran, sambil istirahat atau sambil dalam perjalanan, dengerin lagu favorit kayaknya oke banget nih teman Pro 2. Wah, langsung ada penelpon nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam kakak.
1: Waalaikumsalam Syarifah, gimana kabarnya?
12: Alhamdulillah sehat kayak kakak yang lagi siaran.
1: Alhamdulillah, senang mendengarnya kalau misalnya sehat, alhamdulillah. Gimana nih? Ada gak sih mau diceritain hari ini gitu?
12: Ceritanya apa nih kakak?
1: Oh iya, tadi di obeng tadi bahas flexing. Tahu gak sih Syarifah tentang flexing?
12: Aduh, jaringan kok putus-putus. Aduh, ya Allah.
1: Ini tadi lagi bahas-bahas tentang flexing tadi. Tadi Syarifah tahu gak sih apa itu flexing?
12: Belum pernah dengar sih kak. Baru ini dengar, ya.
1: jadi flexing tuh kayak kita tuh menampilkan atau memamerkan nih, misalnya suatu pencapaian, mau gaya hidup gitu, mau harta ataupun mau apapun. Jadi itu namanya flexing. Jadi kita kayak menampakkan, memamerkan nih teman Syarifah. Kira-kira menurut Syarifah itu perlu atau enggak perlu? Tadi Fauza udah tanya-tanya sama Kak Erna juga, katakannya itu enggak perlu katanya. Nah, kalau Syarifah gimana? Kira-kira perlu enggak?
12: Kalau Syarifah enggak perlu juga sih, Kak.
1: Mm-mm, kenapa tuh kalau boleh tahu?
12: Karena untuk apa kita simpan harta? Nanti satu saat kita kan nggak guna juga. Nanti ya lebih baik kita kasih semua anak yatim aja.
1: Oke, mungkin menurut Syarifah ini kali yang nggak daripada pamer-pamer gitu.
12: Iya, lebih baik kan kita sedekahkan yang orang nggak mampu. Yang penting ada rezeki kita, gitu kak.
1: Iya betul. Kalau misalnya nih Syarifah, kakak mau nanya, kira-kira kalau misalnya kita pamer tapi kita sedekah juga gitu, gimana tuh?
12: Oh, kalau pamer ngapain?
1: Kita pamer
12: ngapain?
1: Kita istilahnya gini, sambil sedekah sambil pamer gitu.
12: Oh enggak lah, enggak mungkin lah kayak gitu. Okay. Sok pamer harta.
1: Itu enggak boleh kan,
12: bagi-bagi. Ya. Katanya
1: berarti nggak boleh ya?
12: Betul. Iya nggak boleh. Okay. Dosa yang ada.
1: Baiknya gimana nih menurut Syarifah? Sedekah. Baiknya gimana nih? Kalau misalnya kita punya banyak harta gitu, punya banyak rejeki yang lebih gitu.
12: kita sedekahin aja kak, uangnya kita sedekahkan dalam masjid boleh, kasih anak yatim boleh. Kalau banyak pahala kita nanti.
7: Kalau misalnya kita ini Syarifah apa namanya, kita sambil videoin gitu, misalnya kita bersedekah boleh nggak?
12: Boleh juga sih.
7: Jadi bingung ya?
12: Iya bingung lah kakak, ya Allah.
7: Kalau menurut kakak boleh-boleh aja. Misalnya kalau misalnya dia mau nampain, misalnya kita sambil sedekah gitu, boleh-boleh aja. Tapi asal niatnya aja, niatnya tuh ini biar orang lain biar orang lain semangat bersedekah juga gitu. Jangan niatnya malah pamer.
12: Iya betul. Kita suruh dek doain ya, semoga rezeki kita melimpah ruah gitu. Jangan pamer ya, ada harta nggak ini gini gitu ya.
7: Iya nggak boleh pamer kayak ini aku mau bersedekah misalnya 100 juta gitu, nggak gitu ya? Terus dipamer-pamerkan gitu, itu nggak boleh. Maksudnya kalau niatnya nggak baik hanya untuk memamer-pamerkan ya nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk memang untuk berbagi, terus niatnya untuk menginspirasi banyak orang gitu, biar orang-orang terus bersedekah, boleh berarti ya?
12: Iya boleh.
7: Boleh gitu. Syarifah pernah flexing nggak?
12: Belum pernah sih kak, yang udah pernah itu Umi.
7: Kok gitu?
12: Ya Umi itu yang pernah.
7: Kok malah nyalain
12: kasih Umi? Sedekah baju, oh. Kasih sedekah nasi anak yatim, Umi sering tuh.
7: Itu bukan flexing namanya Syarifah, itu sedekah biasa, sedekah. Maksud kakak itu flexing loh. Kak lucu aja gitu Umi flexing up. Kayaknya gak mungkin deh. Kalau sedekah, kalau sedekah, ini yang kakak tanya flexing. Misalnya Syarifah pernah nggak sih, misalnya Syarifah dapat misalnya dapat uang lumayan banyak tuh Syarifah foto-foto dengan uangnya, pernah nggak?
12: Oh nggak pernah, nggak berani kayak gitu.
7: Nggak pernah. Berarti yang sedekah aja ya. Kakak kaget pas Syarifah bilang Umi flexing, kan lucu. Padahal maksud Syarifah sedekah.
12: Iya, masalahnya pernah kayak gitu. Nggak berani juga Ika banyak. Misalnya ini banyak uang kita posting-posting, yang ada bikin pamer tuh.
7: Iya itu
12: nggak berani juga sih kak.
7: Betul. Itu namanya kita juga mengundang orang-orang berbuat jahat juga nggak sih Syarifah?
12: Iya betul kak.
7: Dia ada orang-orang yang sebelumnya niatnya baik-baik aja, terus kita pamer-pamer harta gitu, malah niatnya orang-orang pada niatnya jelek takutnya gitu ya.
12: Iya.
7: Jadi apa aja ya, rendah hati aja. Tadi kata Kak Erna rendah hati saja gitu, syukuri aja. Setuju nggak?
12: Setuju dong.
7: Oke. Kira-kira Syarifah mau salam-salam nggak atau request lagu?
12: Apa yang terbaru kak?
7: Apa ya? Oh ini lagu Romaria, tau nggak? Tau nggak Syarifah?
12: Nggak enak kayaknya.
7: Ih, kok nggak enak? Syarifah sukanya lagu kayak mana ini? Lagu
12: nggak, masalahnya nggak, belum pernah dengar kakak.
7: Oh gitu. Kalau belum pernah dengar jangan dibilang kak enak. Dengar dulu. Misalnya
12: boleh.
7: Maksudnya bukan apa, maksudnya dengar dulu baru bisa kita bilang enak atau enggak enak gitu. Atau bukan, jangan bilang enak atau enggak enak, bukan selera atau selera gitu. Ada juga nih lagu dari Naikila, tahu enggak Naikila?
12: Belum pernah dengar lagu itu. Boleh lah kak, lagu yang nomor 2.
7: Naikila ini yang nyanyi ini loh, nyanyi yang Garam dan Madu itu.
12: Oh iya.
7: Kalau ini tuh dia lagu baru, judulnya tuh MMG. Mau dengar?
12: Bolehlah.
7: Oke.
12: Boleh.
7: Pasti Syarifah kayaknya kalau misalnya sering scroll TikTok ada banyak nih lagu-lagunya nih. Jadi nanti kak bakal puterin ya lagu Naikila yang terbaru ya.
12: Oke kakak.
7: Oke Syarifah. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar-lancar semuanya ya.
12: Amin. Bapak juga sehat-sehat ya di sana.
7: Amin.
13: Dadah Syarifah, izin kata tutup. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
13: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman Pro 2, tadi baru ada baru aja Syarifah nih yang terhubung ke Pro 2 RR Melabu. Siapa lagi nih teman Pro 2 yang dari ujung sana, dari mana-mana yang mau request lagu atau mau cerita-cerita, boleh banget teman Pro 2. Mau misalnya malu kalau telepon, boleh chat gitu teman Pro 2. Insyaallah Fauza bakal selalu bacain nih. Dan oh, kali ini ada requestan lagu juga nih teman Pro 2, Fauza baru baca nih. Ada Lara Purnamasari yang request lagu Live It Up Nick Jam featuring Will Smith and Era Is Trevi. Oke, nanti Fauza bakal puterin nih setelah lagu Naikila ini. Oke, teman Pro 2, sambilan menunggu teman Pro 2 lain untuk sharing, untuk terhubung bersama dengan Fauza. Fauza puterin dulu nih requestan lagu dari teman Pro 2. Yang pertama itu lagu terbaru dari Naikila tentunya. Nah, kalau teman Pro 2 suka banget dengan hip dut gitu, nah cocok banget didengerin lagu terbaru Naikila yang berjudul MMG atau My Mind Gue. Oke, mari kita dengarkan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, itu tadi lagu dari Raffi Sudirman yang berjudul That Somebody, teman Pro 2. Dan tentunya nih teman Pro 2, Fauza masih setia untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang mau request lagu atau curhat-curhat, boleh banget langsung hubungin Fauza ke 0811 6877903. Sambilan istirahat, sambilan duduk, atau santai-santai, ataupun dalam perjalanan, kalau dengerin lagu favorit kayaknya cocok banget nih teman Pro 2. Jadi jangan malu-malu untuk sharing ataupun request lagu nih teman Pro 2, karena insyaallah langsung Fauza puterin sekarang ini juga. Jadi langsung aja ke 0811 6877903. Nah, sambilan nih menunggu teman Pro 2 untuk terhubung, Fauza bakal bacakan informasi nih untuk teman Pro 2. Yang mana pernah gak sih teman Pro 2 bangun tidur itu perut tuh kayak terasa sakit, terasa perih, terus mual, padahal baru bangun tidur nih teman Pro 2. Atau mulut udah terasa kayak asam nih teman Pro 2. Nah, bisa jadi nih teman Pro 2, itu tuh merupakan tanda asam lambung kita tuh sedang naik. Jadi kondisi ini tuh cukup sering dialami oleh banyak orang dan tentu bisa mengganggu aktivitas sejak pagi. Makanya nih teman Pro 2, mumpung ini malam, karena kan penyebabnya dimulai dari malam baru kerasa di pagi hari. Makanya nih Fauza berikan informasi nih untuk teman Pro 2. Yang mana hal ini dilansir dari Halo Dokter, yang mana asam lambung yang naik di pagi hari itu umumnya terjadi karena lambungnya kosong terlalu lama selama tidur ataupun ada kebiasaan makan malam yang terlalu larut. Nah, jadinya akibatnya produksi asam lambung tetap berlangsung meski tidak ada makanan yang dicerna. Nah, beberapa gejala yang sering muncul antara lain itu seperti perut terasa perih atau panas, kemudian mual, perut kembung, rasa asam di mulut, hingga nyeri di ulu hati. Nah, agar kondisi ini gak semakin mengganggu, ada beberapa langkah yang sederhana yang bisa teman Pro 2 lakukan. Salah satunya yang pertama yaitu biasakan makan dengan porsi kecil tetapi lebih sering sehingga lambung tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Jadi gak boleh juga kayak makan itu sehari misalnya dua kali tapi porsinya langsung banyak-banyak, ya itu gak boleh teman Pro 2. Tapi malahan lebih baik tuh dikit-dikit tapi sering. Nah, kemudian nih teman Pro 2, hindari makan yang dapat memicu asam lambung seperti makanan pedas, berlemak, kemudian terlalu asam, minuman berkafein maupun minuman beralkohol terutama pada malam hari. Nah, selain itu usahakan juga nih teman Pro 2 enggak langsung berbaring setelah makan, yang mana berikan jeda sekitar 2 hingga 3 jam sebelum tidur agar proses pencernaan berjalan baik. Nah, untuk teman Pro 2 nih, kalau udah makan malam tuh udah jangan tengah malam kali, karena kan tadi akibatnya kalau misalnya kita makan terlalu lama, akibatnya lambung kita masih dalam pekerjaannya nih. Makanya kalau udah habis makanannya, lama-lama asam lambungnya nggak tahu mau ngasih asam kemana, makanya jadinya sakit perut, kembung dan lain sebagainya. Makanya nih teman Pro 2, selain itu juga usahakan nggak langsung berbaring setelah makan, berikan jeda tadi ya sekitar 2-3 jam sebelum tidur agar proses pencernaannya berjalan lebih baik. Nah, tentunya saat tidur teman Pro 2 juga dapat meninggikan posisi kepala menggunakan bantal tambahan agar asam lambung tidak mudah naik ke kerongkongan. Nah, nggak kalah penting juga nih, kelola stres dengan baik melalui relaksasi, olahraga ringan, atau aktivitas yang menyenangkan. Pasalnya nih, stres itu juga dapat memicu meningkatkan produksi asam lambung, teman-teman Pro 2. Dan untuk mencegah kekambuhannya, biasakan menjaga berat badan ideal, mengkonsumsi makanan tinggi serat, tidak merokok, dan mencukupi waktu istirahat di setiap hari. Nah, jadi untuk teman Pro 2, menjaga pola makan dan gaya hidup sehat itu merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mencegah asam lambung naik, terutama di pagi hari. Jadi usahakan di malam hari itu jauhkan dulu nih penyebab-penyebab pemicu di pagi harinya. Namun bila keluhan terus berulang atau semakin berat, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, tentunya semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya teman Pro 2
tetap jaga kesehatan, makan jangan telat. Insya Allah dengan kalau misalnya kita sehat, kita semangat, aktivitas kita berjalan dengan lancar dan istirahat kita pun tidur dengan nyenyak pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Mabu, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah menginjak pukul 22.41 waktu Indonesia bagian barat, dan Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 semuanya, jangan lupa untuk selalu istirahat juga di malam hari ini, karena kan besok Senin ya teman Pro 2, jadi harus dipersiapkan dulu diri, apa yang perlu dipersiapkan, pakaian dan lain sebagainya, biar nanti pagi gak kewalahan dan gak keburu-buru juga nih teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang berada di perjalanan, hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, gak usah buru-buru teman Pro 2. Mudah-mudahan nanti sampai tujuan dengan selamat, dan sampai tujuan nanti bisa istirahat dulu nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi menarik untuk menemani teman Pro 2 di malam hari ini. Dan biasa nih kalau udah malam-malam banyak kepikiran aneh-aneh gak sih teman Pro 2? Kadang overthinking lah, kadang ngehalu lah, atau yang ngegalau lah. Ada aja di pikiran kita sambil istirahat. Dan ternyata cocok banget nih dengan lagu yang bakal Fauza puterin ini, yaitu lagu dari Rizky Febian yang berjudul Malam Rawan. Sesuai dengan malam hari ini teman Pro 2, jangan overthinking terus nih. Jadi selamat mendengarkan.

0: Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

rotulando esa diablos ni chut. Os pogué como tu a impedir, como por tener gata ya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lagi.

Baik teman Pro 2, kali ini Fauza, sebelum kita beristirahat, Fauza mau bacakan informasi yang mengharumkan juga nih untuk teman Pro 2, yang mana dua mahasiswa Universitas Syekh Kuala kembali mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional, yaitu Nabila Al-Karimah dari program studi akuntansi dan Salwa Keisha dari program studi pendidikan dokter, yang mana terpilih mengikuti UBD AUN Summer Camp 2026 yang berlangsung di Brunei Darussalam pada 1 hingga 10 Juli tahun 2026.

dan pembangunan yang berkelanjutan nih teman Pro 2. Salah satu delegasi kita yaitu Nabil Al-Karimah mengatakan bahwa program ini tidak hanya memperluas wawasan akademik tetapi juga mengasah kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama tim, serta membangun jejaring internasional. Sementara itu, Sawal juga menyampaikan bahwa keikutsertaan mereka menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa Indonesia di forum internasional. Selain berdiskusi, para delegasi juga memperkenalkan budaya Indonesia melalui kegiatan pertukaran budaya bersama peserta dari negara lain nih. Yang mana keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti komitmen khususnya di Universitas Syakuala dalam mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi serta diharapkan mampu menginspirasi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan potensi diri dan berani berkiprah di global.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Baik teman Pro 2, kali ini sudah menginjak pukul 23 lewat 7 waktu Indonesia bagian Barat, dan gak terasa juga sesi telepon dan request lagu kita di hari ini sampai di penghujung juga nih teman Pro 2. Tentunya terima kasih banyak nih untuk teman Pro 2 yang sudah menyapa hari ini, berbagi cerita juga, terus berbagi pendapat juga, terus juga request lagu-lagu favorit. Nah, seneng banget rasanya bisa menemani malam hari ini bersama teman Pro 2 lainnya. Dan tentunya Fauza masih setia menemani teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan kali ini Fauza bakal puterin nih musik-musik untuk menemani teman Pro 2 sambilan beristirahat. Jadi itu teman Pro 2, selamat beristirahat, mudah-mudahan besok diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebelum Fauza mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini, Fauza ada sedikit untuk mengingatkan nih untuk teman Pro 2. Yang mana tuh teman Pro 2 yang sudah bersiap untuk beristirahat, jangan lupa untuk periksa kembali pintu, jendela rumah, dan pastikan semuanya sudah terkunci dengan baik. Pastikan juga lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan sudah dimatikan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang masih dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Hati-hati di jalan dan tentunya jangan ngebut-ngebutan juga nih teman Pro 2, pelan-pelan aja. Dan yang akan beristirahat malam ini, jangan lupa untuk selalu istirahat yang cukup tentunya. Semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga setelah seharian beraktivitas, sehingga besok bisa kembali, apalagi besok Senin, besok kembali menjalani hari dengan tubuh yang segar dan semangat yang baru. Maka dari itu selamat beristirahat, semoga malam teman Pro 2 tenang, nyaman dan juga menyenangkan.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Baik teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini. Melalui frekuensi 90,3 FM,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Melabuh yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Senin 6 Juli 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawayan 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam.

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 8 menit, yaitu ditandai akan diakuman dengannya azan subuh. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah salat subuh, semoga untuk ibadah salat subuh dilancarkan dan amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.
1: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Sering dijumpai, seorang dalam setiap pertemuan dengan sesama Muslim tidak pernah mengucapkan salam. Bahkan, dia lebih suka dengan sapaan yang lain. Padahal, ucapan salam dalam Islam, yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mengandung doa yang isinya sangat dibutuhkan setiap manusia dalam hidupnya. Begitu luhurnya makna yang terkandung di dalam ucapan salam itu, sehingga salam menjadi salah satu kewajiban bagi setiap Muslim. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya bagian dari kewajiban yang penuh ampunan dari Allah ialah memberikan salam dan memperindah perkataan."

antusias untuk menjalani hari. Nadia di sini akan menghadirkan ya Tamam Pro 2 selama beberapa jam ke depan lagu-lagu yang menarik untuk nemenin pagi Tamam Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Semoga mati ya Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi seputar cuaca untuk teman Pro 2 untuk hari ini. Untuk wilayah Asia Barat dan sekitarnya diprediksikan cuacanya udara kabur dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 64 sampai 97%. Untuk wilayah Simelu itu untuk diperkirakan adanya udara kabur juga dengan suhu diperkirakan di angka 25 sampai 30 derajat Celcius nih teman Pro 2. Untuk wilayah Aceh Barat Daya akan diprediksikan hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya akan diprediksikan udara kabur dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Nagan Raya akan diprediksikan hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 68 sampai 96% atau Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia. Jangan kemana-mana, mana tetap di Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
3: Alright, let's go.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacau.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ini Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

90,3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang dilansir dari rri.co.id. Dinas Pendidikan Aceh menggelar lomba video reels bagi pelajar jenjang SMA, SMK, SLB, dan MA seprovinsi Aceh dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema Gebiar Kreativitas Pelajar Aceh 2026, Rawat Perdamaian dalam Semangat Kemerdekaan, lomba ini mengajak pelajar menuangkan gagasan kreatif melalui video pendek yang mengangkat nilai-nilai perdamaian, nasionalisme, serta semangat kebangsaan. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, pada hari Minggu 5 Juli 2026, mengatakan kompetisi tersebut tidak sekedar menjadi ajang untuk menunjukkan kreativitas di ruang digital, tetapi juga menjadi media edukasi bagi generasi muda untuk memahami makna perdamaian yang telah dinikmati Aceh selama lebih dari 2 dekade. Menurutnya, perdamaian merupakan fondasi utama bagi kemajuan pendidikan dan pembangunan daerah. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, proses belajar mengajar pun maupun upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan sulit berjalan dengan optimal di teman Pro 2. Nah, generasi muda Aceh perlu memahami bahwa perdamaian bukan sekedar catatan sejarah, melainkan modal sosial yang harus dijaga bersama. Nah, menurutnya juga lahirnya generasi yang unggul sangat bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan stabilitas dan kehidupan yang harmonis nih teman Pro 2. Sesuai konsep lomba, peserta diminta menggabungkan 2 momentum penting, yaitu adalah Hari Perdamaian Aceh ke-21 dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dalam satu karya video reels, materi video bersifat bebas selama tetap selaras dengan tema dan ketentuan yang ditetapkan panitia. Selain lomba video reels, Dinas Pendidikan Aceh juga mengadakan lomba puisi bertema pahlawan sebagai bagian dari rangkaian Gebiar Kreativitas Pelajar Aceh 2026. Nah, pendaftaran dan pengunggahan karya dilakukan secara daring melalui tautan http://2/s.id/lomba_video_reels_disdik_aceh2026 atau dengan memindai kode QR yang tersedia pada poster resmi. Peserta juga diwajibkan mengikuti akun Instagram @dinaspendidikanaceh, menandai akun tersebut